Saudara-saudara yang terkasih, setelah Pentekosta, liturgi malam ini, Uskup Vanderbord Marcus Benz yang kita salam kepadanya. Kita baru saja mendengarkan Injil bahwa sebelum berikan Roh Kudus mengatakan damai bagimu seperti Bapa mengutus aku, aku pun juga mengutus kalian. Selain juga batas-batasnya kita, misi para murid itu sama dengan para Yesus, tanpa mengurangi apapun, tanpa dikurangi apa-apa saja. Makanya Injil hari ini sangat penting. Kita telah mendengarkan deskripsi dari Markus, Injil Markus, penginjil Markus, bahwa Yesus berjalan di depan para murid-murid di Yerusalem. Dan mereka cemas. Mereka masih takut. Demikian tertulis. Meskipun Injil Markus sangat esensial, ceritanya memberikan juga cerita yang hidup. Yesus yang berjalan di depan itu seperti menggeser para murid-muridnya di depan Yerusalem yang penuh ketakutan. Mereka cemas karena di depan Yerusalem mereka menantikan situasi yang sangat sulit. Kuasa religius yang sebenarnya tidak bersahabat bagi mereka. Apa yang terjadi bagiku, bagi Yesus? Tapi Yesus di situ membuat sesuatu yang sangat mengejutkan. Berhenti di depan perasaan-perasaan dalam hati para murid-murid, Yesus mengatakan, berbicara secara terbuka. Ya, kita naik ke Yerusalem, anak Yerusalem akan, anak Tuhan akan diserahkan kepada, tapi hari ketiga akan bangkit. Artinya Yesus memperlihatkan perjalanan, artinya seperti yang diarahkan menuju kemenangan terhadap kematian. Tapi melalui situasi yang sulit, melalui penderitaannya, Yesus tidak menolak penderitaan, tidak mengatakan bahwa gampang atau mudah, tapi menjelaskan apa yang sebenarnya dinantikan. Di sini kelihatan bedanya dengan para murid-muridnya. Karena meskipun ketakutan, meskipun konsekuensi-konsekuensinya, para murid tidak menyadari apa yang terjadi. Tapi mereka seperti takut. Yakobus, berikanlah kepadaku izin untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ketika takut, selalu ada ketakutan dan ketidaknyaman, yang keraguan selalu membuat orang mencari yang kepasti. Jika Yesus menolak, kita baru-baru saja mendengar bahwa mereka agak merasa malu. Di sini kelihatan dinamika yang kelihatan dari Injil dan memperlihatkan betapa para murid itu sebenarnya mirip sekali dengan kita. Rasa marah itu dari para muridnya selalu salah. Di Injil Markus ada istilahnya namanya pada waktu di urat Yesus dibesuh dengan wangi. Ada yang mengatakan, mengapa harus membuang wangi itu? Kemudian kali lain, ada yang menuntut mereka yang membawa anak-anak kepada Yesus. Murid-murid itu sepertinya seperti kita. Gampang untuk marah ketika status kita, atau ketika kita mau memperlihatkan status superioritas kita. Tapi Yesus mau bahwa membangun hidupnya dengan teladannya Yesus sendiri. Kalian tahu bahwa mereka yang dianggap pimpinan, mereka
menindas. Tapi di antara kalian tidak harus menjadi begitu. Tapi siapa yang menjadi besar di antara kalian harus menjadi hamba. Yang pertama, siapa yang mau menjadi yang pertama di depan harus menjadi hamba. Anak Allah, putra Allah datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus tidak memperlihatkan para muridnya ideologi, bukan pemikiran secara etis. Meminta kepada muridnya, juga kepada kita, untuk mengatakan, jangan mengikuti juga teladan-teladan lain yang terdiri dari kompetisi atau dari menindas satu terhadap yang lain. Yesus mau hidup kita menjadi ekspresi dari Injil. Dari kata itu yang menjadi daging. Saudara terkasih, setelah Pentekoste, setelah juga Yesus minta supaya misinya tetap dilanjutkan untuk menyaksikan hidup itu yang berbeda, supaya bisa berrelasi dengan yang lain, untuk membangun hidupnya sendiri. Jadi melawan visi individual, hidup Kristiani itu dipanggil, terpanggil untuk memperlihatkan indahnya hidup itu yang menjadi pelayanan terhadap yang lain, bersama yang lain, dan bukan tanpa yang lain atau melawan yang lain. Karena begitu yang diingatkan oleh Paulus, menjadi bahagia memberi daripada menerima.

0: bisa mendengar. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Tinggallah bersama mereka yang membutuhkannya. Datanglah dan bantulah mereka yang dan mereka akan selamat. Engkau membebaskan mereka yang kerasukan, bebaskan mereka yang tidak bebas dari diri sendiri. Datanglah segera, membantulah mereka dan mereka akan diselamatkan. Engkau memberikan penglihatan bagi mereka yang buta. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang lumpuh. Berikanlah, jadikanlah setiap manusia untuk mendengarkan dan mengkomunikasi. Datanglah, bantulah mereka, dan mereka akan diselamatkan. Engkau memanggil mereka yang mati dan dikembalikan pada kecahaya. Janganlah merajakan majalah. Berikanlah hidup kepada hambamu. Datanglah segera, bantulah mereka dan selamatkanlah mereka. Engkau makan bersama para mereka yang berdosa dan engkau ampuni dosa mereka. Lihatlah juga kemiskinan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua. Datanglah segera untuk bantulah kita dan kita akan diselamatkan. Karena engkau adalah Tuhan yang baik dan sahabat para manusia. Tuhan, ajarilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, jadikanlah, terpujilah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, seperti di bumi dan di surga.
1: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Signore, Tuhan yang setelah Pentekosta mengutuskan para murid untuk mengkomunikasi Injil, berikanlah kekuatan untuk mewartakan, berikanlah kepada kami kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengerti, dan pimpinlah kami dalam perjalanan yang baik. Engkau mengenal ketakutan dan kelemahan kami, namun Engkau percaya kepada kelemahan kita. Ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kekuatan supaya kami bisa selalu melayani. Lindungilah dari dunia, dari keacu-acuhan, dan jadikanlah kita rendah hati agar kita melihat Yerusalem bagi selama-lamanya. Amin. Santo Franciscus, satu kepada Santo Franciscus.